Aku memohon keampunan daripada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Dia hidup, bangun dengan sendirinya.

Lembutkan hatiku ini untuk senantiasa ingat padamu, untuk senantiasa bermunajat padamu.

Berlembutlah denganku sewaktu hari pengadilan nanti. Aku bermohon dengan sifat maha lembutmu ini, agar kau mengasihaniku dan mengampuni.